CKLB radio wak edaitsnet hat komo dun honuni aitson hondain lat hanigots hitat dunyat hi sin laha ada akwe khwatson goddi hanihitat wa kono wonigots hitat daguzi hani egidzisi hani egilla hani dundezon sin dun yalin hitat eyi hani hi hason wet hawal lahde edait nak amon dun hat CKLB radio okay waha ko